Kita dum, kerja kita dum, kerja kita dum, kata kita dina kerja kita dum.